0: Nabi mai ada puyuh, mai ada dia kan hanya hanya cuma tak tadi ni mai bini. Nanti aku tunggu apa?
1: Lao lao. Nanti cuma dah ni, nampak penyam lagi deh.
0: Hei, dengan aku bawa.
1: Masih ini kamen sih, ahau, weing kau ni kamen ni. Lao lao, hong nabi lagi. Lao si kau tengai deh.
0: Mai bini cha.
1: Oi
0: mai bini cha.
1: Aku cuma dah lao lao.
0: Kali tu tahu siapa? Lambi mai ada puyuh, mai ada dia harus kau lah bro.
1: Masih
0: puji cinta kita masih. Ya nun he. Fah, ya nun ya nun sih.
1: Hai hai. Puji cinta kita ni.
0: Aku hai beri aja ni.
1: Cint bi deraja lah.
0: Oh, kau yang kongsi. Nalap yang wae.
1: Wei, apa yang kau bisa ni?
0: Oh iba. Nalap yang wae mai beri cinta. Ai kui kita terus sang jin ngang hai dina. Ai kui lah, kau cint ya dini masih masih. Mana sih
1: kau
0: ni? Masih puji cinta pada lambi ni kau masih
1: song.
0: Tuk kini kau.
1: Ini tang tuk jaga ke tang tuk
0: jaga ke kau biar hari ke.
1: Si tak kui mu, si jah tak biu.
0: Kaya nu.
1: Lupa yang kau kata ni.
0: Hey, aduh pak kui kuna ni jual nu ko. Aduh bola adik kang dia hari sini. Ayah orang tu mesti tamat selalu ni halak betul leh mayar ko.
1: Hey, jalan jalan. Arak bengang na betah bani, pam pam leh tak bani na. Ahing hokal lagi lak bai kui kui pam pam kadai nu hang betah bani. Sian bu pira di cakrin itu. Oh. Lao lao, oh hong na hong na ni pige, sim terlalu selagi tau bani. Hai ma, isi tepi si bu, pam pam gunjo lah ibu si bu.
2: Kali, kali yang mau tali yang mau dong tali kui tali yang tali
1: ini.
2: Inau tabale ya, kata hilai ini si ni tidak ini hendam bu.
1: Si, impan gigi tenda kasar lepas su, yon pam pibi dabai kui dini, lambi sorok dah yon jawab tabai si.
2: Gigi tenda tau di sini pibi ba, yon kita bani yami ba. Lai bi na bersunyi lepam bau lai teri bi amat awis.
1: Siya, aku masih matam di Eropa kan dah dini. Amok kahen nasi liban itu.
2: Mani mani, nanti aku yang hai dini. Kau tian siya matik zana bibi u. Lambi tong pahlu hai bini ni na.
1: Nong butara badi bazar che, sing na ne ku ku da.
2: Masih puna mak che, angam bersing na sembi kita ungin hai bi ama. Mak kau ni aku ibu yang sembi betah bini ni. Ado, ngai kau na. Masih dia inau na, ini kan jawab kopi borah ani do mingguan tu pitok kiri tu nak kaya kena.
1: Isi na, law ni dia hai raga sen di kon pi ni hai betul dah.
2: Aini law bersih sen yau dia sini ni.
1: Isi tu biar, aku ini nenung tigi insang na pi pusing riba si sen tiram raga purak pengak tu ni je.
2: Aibu inau sen pi ganda berani hari siapa?
1: Pi di hai benar sedih. Nong masukan nasi, nong masuk pitok kiri juga tu bagi.
2: Now, ai sukang ni, yum dah gini, sian suk yau he yau dana ni, laluan bertolak penuh pi, macam am yau iku, aduh, tuh bi ai di nanti he.
1: Isi pun ni, ai nene lana lopun nasi di, bukalah ibu encang napi si, hek yau hong dah betul ni, ai dene mangja kadori bayi.
2: Oh, yare yare yare yare, matung dah gini, sian hana thir gak lupa betar ya dana.
1: Isi gitu, warung bermali dah. Isi gay, kau kan ni, yun min naga tu bni, hing min naga tu bni.
2: Oh, isi warau deh, isi warau deh. Inau nahi berdua cuma ngak tani nai isi nak kajik tang ikai bayu anida.
1: Sen piram dana ni, porak poy ram la badi ni. Isi nai yo laga pigi hai berdua, kasukai dapa.
2: Hoi dah, hoi dah. Laluan bi makan makan lay duni bi makku. Aduh budi inau yong ni. Singgi isi inau singgi nene porak pa. La pu boy ro, mai dien boy ro, pan boy ro. Pai dulu lau kaya poti biar mah.
1: Makoi sune, hingga belum bida, ahing hoga laga ne, impan gigi tien dala Indonesia.
2: Masih dala luar bicara ne, laksin bira gak sen bibi dene, kena bau yau di bini.
1: Gigi tien lai di bini, yau itu bawa ni dari si. Sing mi, tapi Muslim, hingga mina ne bawa ima gigi tien ne.
2: Masih dene lai baki, mabi mabasin jina ne. Gigi tien mati zana sen bida, bawa si dene ne nubi ekoi no warau di si biar mah.
1: Hai mah, tak koi musi, mulai ini. Cilok muncul itu nak hair ada ni ni.
2: Aisyu tak kau mesti unagi nak kalau bani tanjar ya dah. Aisyu wari kalau anda sana rugi ke? Aisyu lego. Tak kau mua. Nuksa suyang nasi wajib ada bani. Aduh ngasih di cian bukan pengagi.
0: Tadi, yang dia dah lupa cahum di pengli.
2: Lupa cahum.
1: Tak kau muka si tu juga. Kong uyon ba tukan mamang da pamin na kri ni. Isi thui bi se, kai thien gi se ka tari oi ba di matik cha phek chai.
2: Un thong ngam bu phang ye da ta khui mo. Khui ne ne nong ngan bi da gi numi ta phau ne po yo li si di. Adu yo no ka tuong ba ngam po na ti da ta khui mo.
0: He ra thui bi, ma si phau ba ina sau ne ga ne. Lauk sin ne ga piak pa ngak da ni ni.
2: ताखुइमने साउजिनेरा के लाख पति ने उन तोग न मान के रुपोनी पिसुम मनी का तो ये समझन न रहता न
0: तेरी मान बु मान बड़े ने
2: असे उन तोग न मान के रुपोनी को ताखुइमु मान तो न बु साउरे कंधे न पिरे इन्हें चेन दो
0: इंगाई कोनी नती नंगी पोतु दे कनान योल होली बा
2: हाँ नमित सब युंग बस इधर ने पोत सीता बनी ना फंगना बता दम सिनारा मगा ताखुइमु येंग बतो ले
0: इन्हें
2: Celebrate by Quidi, alone by Adre, the Takumu. I get young Pam bigger than me, Tiraiba.
0: Nang Nang, was it to ye?
2: Massac Matau Pazavishing Giddy, send ye Jom, Jom, Jom Tada be never laid off. Suck Hide Yang by other by Quidi, send Tada be never laid Travado.
0: Suck Pazabada in Pan Twibi. I never even Nangi, send Tada be no meal later.
2: Takumu, Mangaida, and a son to be with Tagat PDC.
0: Nothing, eh? None to live with Sienzu Kayan.
2: Takoimuda, I eat, ten pound view, high job, and that did I
0: did. Kayan hit the high unit to be number.
2: Mean a cane, Takoimuda, the same why don't season egg I come at the tongue of me behind a kinko. Siari that I can.
0: Hey, young the name, Natalanisu. I can also hide over. She, Kayan hit the high uni.
2: Sien poo when hide an idol meme among the cats I did, even a pirate at Takum.
0: I see the power, so I hide. Hi over, none of Pamba Sendu, Kayano, I did a bit.
2: Say, Lady Takumu. I give up from the name no more. Hang her door, so Punbi the Buddha, Kadi Kai Gay.
0: Wait, Matang Sabaganda, Satat. Hide your lugger, Louis the Nut. I
2: do, Tolo Pungi the Rubber Takumu.
0: Hey, Tolo delighted, Nutty. I ain't a pity, hide the Nut to be.
2: I do, Hying Punka, the Nova Pido Recipe.
0: Hey, Hying deeper lock tokerini. Hey, Nang Tadibo.
2: Can I not get loud, Bubble?
0: Nabun to render Sina Punkibi, let's have him a dugi. Ziesina, Horenum Nungai Dagina, Hying Nungai Pauba, Bun go Hedana.
2: A snarang answer, but look, you don't hide. Natty, but natural delay, drive a takumu.
0: Eh, got in the Kalunu. Sing Banjomu Lakani.
2: A sacrimo.
0: Viva Tavale.
1: Natty, but love, who cry, she was so
0: broad. And looking at you from the Yavane. The big at the end of the two. Wow, no, Robin. Hying Iban City. Karadi kang da bamali
2: bazar da mi lakta di banje mapung adum phare nei nau natra
1: tambangam da balla ka ni khan badane kai theng ga se lakning dre da
2: kaning drem ta
1: o haying se ban ni ne hai ki
2: o balla phukre ye balla phukre
1: ye ban ni haying ban ni o ye jana bi me ang oi ka ka lo ka